0: Ah, Stenele. Bara motor yang dia.
1: Irega
0: bigis ke, deto. Alam yang kami adukai mau do, anak kah dana badan tiba fana mau do, alam yang bahasa dakalam kerana berarti bapa mengannya kau tinggi. Ijtima itu leh aku nak kata kerana lejaran fial tahe kau bah. Ramla aku leh fial mana.
1: Assalamualaikum Ramla.
2: Ali.
1: Baru bajar hingga kau dengge tu.
2: Nikolong
0: ves. Rizmi itu.
1: Ah, Rizmi. Rizmi aramis juga tiba fana barat bajar hingga nak kau yelin. Alam peratus. Ramla, singgi tu mihar ting Ramla. Demi fibido. Technical lehi tiri kes Ramla. Mere technical lehi tiri kes Ramla.
2: Ade.
1: Hei, rangalin. Ramla kaba kini tahala hual.
2: Alhamdulillah, rangal.
1: Ehem, Ramla algo me mere bidakkani me bodhe tiba munga na kudinge istimai dulehe okan rakka tere kur munga wahka kong kante takke to kureveni algo.
2: Paratama alamada kiyani. Mamma ikamal disnandi. Mamma, mana bodoh dua sahre sebajeh, kami barat dari pulgi, sihi halat terwisna. Mamma bayi sahara mana bodoh eruga kah boy hada iting, mihah eruga bodoh kuda dari pulu hakuru mati gefalis. Dengen dari pulu dunia awam, ikut jaya, sihi gatung, barat rangkala enak kanta takumi mah kus balah hatta kuda erudeng, kah boy hada dua sahre eri mai bajeh, ikut jaya gikum. Kujja saada huri kana kamga hada. Kujja ekum saada huri kana kamga hada. Kujja varab buda yojeh kela hakur madukura. Ka keu muga hing hada mung kujja buda mungyas. Disnade mungus. Tandoring yavari ma kujja angya dinge yojeh. Mamma dari pula mideni saada huri kana kama sihing gosun dulahe usiha tega. Dari pula hurewe ni migota keu mbeenu kogin kama.
0: Ramda de mtsaka. Alam itu nih sihir itu tuh dulu ya kujja kau bebas deng, ane jitu mai dulu ya kau kujja kahadan kini hadan.
2: Sabung ya kujja, deng pertama besi jitu mai harakahadan min, deram min kunna mujehni, nyar barak pura pura tuh tuhire bas sukul Allah.
0: Ya.
2: Deng sukul lah gendang itu mas sahur, kau min dulu pesi bajeh, kujja kau bayangin, min, kujja harakahat teri bebe kujja ya, ikalah kasrat tu libe kahala kuli barang yang sejalan bah kurang kuda hero besa mami haru kau merasa kau besa bahwe pak itu, itu na gos kuda kau ini kudin na gule lah, nihing ikut jaga gule indah kodi, boleh di, kami tuh kau sekut jaga anggap aje mama tarukar bandu doa kas, ikut jaga lagi ikut jaga kasrat libe pada sana kerja anggap aje, deng gila mihun cera aida lagi member meteria, ejeng ane gya gos, depan kita dah dia cerega huna kuloma aida cerega huna. Jitu mah iharakat tak boleh kudin dah, beri kok. Masak kat suka ulam um dari pulau ni ye, mama ni. Golom badeh korang korang kamaki jitu gawum ga. Aman kama ekiga siri ulave. Siri ulave ni mikah lagu tak harakat teri begin kama deng alagandu. Nyaar alagandu memerah ke sah sah korang ni kuna. Kuna alagandu alagandu kuna dari pulau ga. Nyesan dah kama banyak kujang ke ni um teriaga. Ulam ba gota korang ba kang kama deng kujang ga mikah kantar tak boleh kuna. Masak kat itu aku jah, ya bah, barang kong harakat teri jela. Eka ala kantar tak uga mihun teri ani kume, mihun naik iya aku jah gua agun gus kantar uga bayar itu kantar masak kat itu gus ada kama banyak aku jah ikan kang, ingen mihun gulige masak ya mikura, sababa mikam ge sababun mikunna sehada tak a, iki aku jah pada sebenar zaman mih aku beri kan demeh training iki semua harakat uga bayar begin kama, gawu manwa terag, bina kurmuga dari pulu ge hissa barah bodoh ane kama. Dari pula mekan kang bisnya, di rumah sih mama mereka tu mekan tak peramunani, mama mekan tak peramunda aku sih ni ma. Aba tu bersih kujaja ke, bahagian mana kau me dua pas waki kadiye kanda langga bujuk kujaja sihat perubahan itu aja. Umur waki ahar emme, kuda bi emme, abas tu emme diha ahar nuan ismi phone me technical eti tak kujaja tak. Di kene nuswane kujaja ma bora TV dekun, game kulen das kau jenong eda kya gin khan di rumah harakat tu bersih utaalan di utaala alagan me. Kerana saya cari macam beruga sebab anak saya kami dah kawa, kaya hari ini minum nak ini ok sama gurung ikut jaga ini ikut saya mengikut jemaah tiga kaya boleh itu mah nama ada daruga dari pulau gaya ini nama ada diuma. Alat mana mengkurang, orang kalau kami kami kaya ikut jaga beri kurama alat mana mengkurang itu ikut jaga ni dewe kalau kami nufenu mah menguriga kami alat mana meng iman ayang masak kat rumah gawu muke masak kat rumah ni nikunna nikutu muka khas aku pula dari pulau itu dan nikuti iman ikut jaya kama disnya agan ni ni kihabari ke kami company deh ni harum ni bahag kurang dua setak gawu sendiri aku beri begini mungkin teman aku kantor tahu kami ulai koi peroni iman ni harus mirror barang ni harus mirror kuding ni barah harun daru kuda kuding ni bahari begini මොකාරති කතාවරකින් තොඩ්ඩුගම් හාරය පකුලෙ මුන්දේ මිර රස්තුවාද දාන කුල බෝලද ම බාරහර ඒකාරහර දරග කොඩක් දින් ර මාල මෙස වලේ ටීමේ සිංකාල කටත්තවක එම එත්තන ගවලේකම වන්න වාහක දෙක්කමගේ අදවා මීහුන්න මීහුන්න මොකාති කරම කන්තත්ව සකුදින දස්වගෙන් දාන එකුදින් මීහුන් තෙරේග ුලි එමීහුන්න දුනියේග උලෙන් වාරගලු ගොයි දස්වානකම අලගඩු කපුුණු කරයි එකහල හරකත්තවක පිසිගෙනම් බෑවරෙකො අලගන්නම ගැත්තිමගේ මිහුණ කමීතා එතුමග එකුදින්න එතන්තම් සේනි අලගන්නම මෑම්බසයන්න කරා එක තිරාම අලගඩුමෙන් තාබස් මාමකාපයක් කරා එක තිරාම මේචී වජේ එකුදින්න එගේ ගොත එක් මෑම්මැපැන්න කාරයක් ගොස්සුලේ උළමග අවිස් කන්තත්තක් කරන් එකමුගේ සවකුන් එකුදින්
1: ಅಹಮದ್ಕೊಂಡು

Bunang kakuhe ahalu mung kere masha bunang parula favanta divehitari ke bunang.

0: Mi hadiaga ves mi fahakko fai gota. Komme kuchaku swarn divesse ke fara fahurwer kamaya ko bunelan kerenge. Armen divehinna ki hama etak gota kum vara kinani ametta libi fahabay vara tafatu kantatta ke armen divehinge ke baga e bahori. Envi ma divesse ka wuma ki ves kuchaku ladugarna mi kamaka nuwaane kama tata ummit kurange. Mi faharu mi vahaka dakka ladi ainiya. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Aini, kineng halu?
1: Rangal, datte halu kine.
0: Datte ke halu sirat koi ti varer rangal enge. Aini.
1: Lappa.
0: Aini to demme mi genesting hadia datte menna phone wadini.
1: Lappa.
0: Aini phone wadini.
1: Adi no phone
0: do. Demme datta me mi genesting hadia ves phone de fa ini aini kya kujeng hem ve datta ya yin kollam bernum vi ei mi aini to inge.
1: Lappa.
0: Okay, hinga masakata dama.
1: Lappa.
0: Hem vi ma akurta datta kyal de nenge baki hor akurta. Baki me hore shaviyani ba laviyani kaf. Hatar akur baki mati. Shaviyani, ba, laviyani, kafu. Konkore nagan?
1: Kafu. Lappa.
0: Okay, kafu ke masikke datta iwal de nange.
2: Dado.
0: Dado miyoti. Tayarta?
1: Lappa.
0: Ehemvima taruti bolu alaf datta kiyal de nange. Furtama. Mahaddiya maakana. Ehi taruti bolu alaf. Hinga rangal kolla mahatiya makana ei tartebu no bako
1: makana mahatiya
0: ehma mi ravare mi ravaru ekkon geta
3: makana kyani
0: ega ta mi ravaru ekkon ainiya aini
1: no
0: nenge inge ta nenge ta
1: nenge
0: tata kyal denta
1: Lappa.
0: Ado hala chenge rangala.
1: Lappa.
0: Makana mahaddiya therava dalandiya rata fa fati hurukaddiya findana vaka bondi baladiya buli tungara kamba gatera punja kaloge kandu fatira. Emma miravaru swane daskolange aravarenu mingonida.
1: Lappa.
0: Ehmwe ma furta masikke vara kamyab demyoti wahkyo wahkyo nge?
1: Papa.
0: Wahkyo wahkyo gamiyadu miya wahka. Tata kiyal der nenge? Nimuni ma hama wahkyo ngitur jumleng ngitur kolami.
1: Papa.
0: Eddo heke haviru wagutu. Kuda kuda kaira ena ge dombe kayaan ge atuga hifalagen magu ge effaratun mama ge addan hingage. Komme dua hekke ves haviru wagutu mikudin haasakurani mama kariya gosluma. Mama ge addiya magumatiga midakudin na wallet e vetti fowwa fenitza. Kaira wallet nagagen e wallet ge verifarang hoda masikke kuri. Wallet hifagen midakudin gegea gos kaku echetto ehi. Damun gos kairamena devoni vara muskuli datteng oikiaka. E muskuli dattea wallet hawaho koffa mama giaggos evahaka mama kiaadi. Denki ne vaani. Mi har mi uleni wallet e fenigen aso. Mi wallet uge verifaraan neengige. Den...
1: Mama buni jaawara rangal deku dinne.
0: Mama buni?
1: Jaadakti vara rangal deku dinne.
0: Mama... Bone, ti dekho dinna ki vara rangalo dekho dinne da.
1: Lappa.
0: Emve ma vahakes furiham kollai fa miyoti guruatuge masikke ves hama varakkamya ba emve ma aini ves guruata miyoti gossainge. Aini nimmalum kurin adohan tibi kudinna hadiyad denga betta.
1: Ne.
0: Miyada kone.
1: Lappa.
0: Emma anna hafta program ga bari vairu vana inge hadiyay geniste. Okay ta.
1: Lappa.
0: Emwe ma kuder kolakun datta men guruat nagana program ehatane jendeng aduhalang inna chenge. ਆਈਨੀਆ ਹਮ ਮੰਮੀ ਹਸਾ ਬੰਦ ਤਮ ਵਾਕੀ ਵਲਾਣੀ ਆਈਨੀਆ ਵਾਕੀ ਵਲਾਫਾ ਦਤ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁ ਦਿਨ ਨ ਵਰ ਰੀਤ ਹਾ ਦਿਆ ਗਣਸਤੀਫਾ ਗੁਰਤਾ ਕੋ ਬਦਲ ਕੋਲਾਣ।